Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat teh 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Jangan tidur tengah malam sangat gitulah. Semoga learning ni banyak weh leh budak tidur tengah malam werung orang tua pun buat apa tak tahu dah. Kadang-kadang pun lekat terosak pun ada. Ha, duk mai sosial. Ha, lekat terosak banyak telajak tak molek juga. Punuh belako, punuh otak, punuh sematik, punuh fikiran, punuh belako lah gitu. Jangan duk lekat sangat lah tak molek mana juga. Acik boleh tu baca Quran, zikir. Molek lah tu dah. Ya, sisi pertama ni mai tegar, menegar sisi yang kedua ni banyaklah nak berkongsi. Gitu, kita pergi berehat dulu, menjumpa pula sekali lagi. Sampai.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehemeh, uka masa Allah dan

0: Bangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jalak, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.

termasuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua ni dok mari kosip-kosi lah, cara-cara jago-jago tubuh badai dalam musim panah ni gini lah. Dok ya semua deh, semoga lo ni musim panah. Musim panah ni dia ada penyakit ada timur tu, heat stroke peminat, penyakit panah lagi tu. Kita kena buingat deh, panah sampai 40 ongsa apa ada gitu. Abang ni dah seni kuam ron gitu dah. Kita kena buingat peminat. Tubuh badai kita tu jadi ambil abang ni nak ambil tok-tok urok. Nak abang ni nak perap warna pum dok leh. Gitu ya ada tiga hak kulum ni hak kita kena buingat. Wi gapo kejak. Yang pertama ni budak kecil. Budak kecil. Orang tua, orang kerja tengah panah buat rumah. Duk ngetek apa itu dah, kita kena jaga ni. Gitu dia ada alamat dia lah. Kalau nak jadi penyakit heat stroke ni, kita panggil unapum dalam tubuh badan kita tu tinggi 40 ongsa Celsius ataupun mutah ataupun apa, wajah kita ni jadi jalan tak biasa, sakit kepala kuat, ada akan pening kepala, tubuh badai jadi kering, merah. Gitu dia kata witi pertama pelayanan yang pertama ni kita ambil orang hok-hok menyakit ni dia duduk pak teduh. Ataupun ada tempat hok dia boleh thai teh angin boleh jalan tubik gi mari. Lepas tu mik kai bulu, basuh-basuh sikit, sapu resak ke dia. Ataupun kalau dia tok-tok apa ni, kalau dia waso khabar tu kita boleh dia minum air sikit-sikit. Gitu, kalau orang penyakit ni dia tak khabar, kita kena pergi hospital ataupun toh sai duan ha 1669. Hari ni kita kena jaga-jaga bagi kejap lah. Penyakit ni banyak duk timbul lah ni. Kering-kering berlaku pocik-mocik udah. Jaga-jaga kesihat teratik. Yo, sisi ni lah mana peminat pergi dengan Anasik dulu. Mari jumpa pula setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang terakhir peminat nak mari gosip-gosip lah. Kita ni kena jangan lepas lah. Tak jaga tubuh badan ataupun kebersihan tubuh badan, kebersihan tempat-tempat duduk lah gitu dah. Semoga lon ini abang ni banyak lah kita tak jaga. Ha, gitu tubuh badan kita ni penting sekali peminat. Jangan duduk cemah-cemah, jangan duduk tak jaga, tak boleh. Tubuh badan kita ni penting sekali lah. Kita kena bercuci. Jangan pelepah kuku panjang, maya tak soh. Jangan lepas wi rambut panjang telajak ya teh itu. Ataupun tak maning langsung tak boleh juga. Kita kena buat cuci kalau kita nak ibadat ni dah. Kita kena buat tubuh badan kita cuci, tempat kita duduk pun kena cuci, bahu sedak. Ni dok cuma duk bahu dia perak tak sedak, tak boleh. Kita kena jaga-jaga juga tempat-tempat kita duduk peminat dah. Lebih lagi tu jaga-jaga tubuh-tubuh badan dulu ya. Semua lah tubuh badan kita ni penting sekali. Ada penyakit. Makan-makan pun patah-patah juga. Jangan duk makan masing, jangan duk makan manis, jangan duk makan pedas tajuk. Tak malak jugalah. InsyaAllah kita jaga, insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua peminat. InsyaAllah peminat. Sisi ni tengok pun siapa hujung rancangan dah masa mengatuk lagi tu dah peminat. Hap duduk lah Malaysia Morning tu, terima kasih. Kita boleh jumpa tiap-tiap malam senang siapa malam ahak. Sejak dari pukul 12 malam siapa pukul 1 malam ju. Gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat teh 24 je peminat. Ya betul. Di jam ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan hati.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

0: berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
1: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh, pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: ให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawata. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawata kita nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jalan. Hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: anak yang mana kita sudah rehat sementara. Lepas tu sekarang kita balik pusingin yang terakhir dalam ruangan berita sawata. Untuk hari ni tu bu sila salah lagu mana, minta maaf, minta apun kepada peminat belakang gitu. Kita berjumpa pula pada masa yang sama, jazz sama di Gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ni tu minta we kita tu sehat walafiat belakang. Hari ni bu minta hunur diri dulu. Lepas tu minta kita tu jagalah, jaga-jaga kesihatan, jaga-jaga tubuh badan kita untuk kita sehat walafiah, jauh daripada penyakit. Dan juga pihak duk tengah di jalan-jalan, minta we selamat belaka gitu. Untuk hari ni bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
6: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
5: Ar-Rahmanir-Rahim.
6: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Maliki Yaumiddin.
6: Pemilik Hari Pembalasan.
5: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
6: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
5: Ihdinas siratal mustaqim.
6: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun. Demi gunung Sinai. Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.
0: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.
0: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Bukankah Allah Hakim yang paling adil?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

0: agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.
1: Wa

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu." Katakanlah, "Kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaika alladhina khasiru

perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah

0: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.
1: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat.

dan diwahyukan kepadanya Nuh. Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.

0: الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada.

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.

0: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.

Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya."

Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

0: إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.

Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak, akan lahir Yakub.

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih."

Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim, dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.

0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.
1: Ya Ibrahim, a'rid 'an

0: onde.
1: Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

0: فيكم رجل رشيد.
1: Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"
0: قالوا

Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.

Dia Lut berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan."

0: موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh, bukankah subuh itu sudah dekat?"

Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkirbalikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.

yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.

0: Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir, kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat."
1: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا

Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

0: Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.
1: Qalu ya Shu'aib asala.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."

Dia Syu'aib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku dianugerahinya rizki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali."

Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu.

dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sungguh, Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami."

0: Dia Syu'aib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan."
1: وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ

Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu.

0: الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

0: monde.
1: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa.
2: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata.

0: kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar.
1: Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'a.

Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.

0: Thamud.
1: Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah.

0: Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Tuhanmu datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka.
1: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ

Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksanya sangat pedih, sangat berat.

Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara, kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka, ada yang sengsara dan ada yang berbahagia.

0: itu.
1: Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih.

0: Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ

0: Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Lalu diperselisihkannya, dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh, mereka orang kafir Mekah, benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran.

Dan sesungguhnya, kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh, Dia Maha Teliti apa yang mereka kerjakan.

maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.

0: الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
1: Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.
0: Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin.
1: Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.

Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya.

dan semua kisah Rasul-Rasul. Kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman.

Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu. Kami pun benar-benar akan berbuat.

0: Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ

0: Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan hati.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi.Wassalamu alaikum. Sebalik, selamat pagi semua yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap segi, tiap-tiap masa, setiap tiko, setiap kelakuan. Semua segala-galanya san itu terpulih klik pada Allah Subhanahu wa taala.Wa ila Allahi turja'ul umur. Apa khabar sedih pengai yang rumati sekalian? Alhamdulillah, di pagi limu-limu ni pakak gerak, pakak apa ni, cuek-cuek deh, panggil lagi lah. Itu apa ni, gerak saudara-saudara kita. Kita pakak muzakarah di pagi-pagi limu-limu ni deh.Kenapa? Kerana kita tak sunyi daripada kena mengaji seumur hidup. Sampai mati. Dah. Ha, itu dah. Hidup sampai mati tak lho cewit. Kan tetap tak lho cewit. Hak ni hak islah. Hak. Dah. Lepas tu, hari ni tak lain tak bukan. Kita cumari dengar kata,Hadis akhir zaman. Hadis pertama ialah jangan suka menyalahkan orang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Iza qala ar-rajul إذا قال رجل هلك الناس فهو أهلكهم رواه مسلم. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seorang berkata orang ramai sekarang ini sudah rusak, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rusak di antara mereka. Ni hadis. Hadis ni rawahu Muslim. Keterangnya hadis ni mengikut Imam Nawawi ketika menulis hadis ni di dalam kitab Riyadhatul Salihin, beliau memberi penjelasan seperti berikut. Balah mana Imam Nawawi beri penjelasan, iaitu larangan semacam di atas itu ialah larangan berkata bahawa orang ramai telah rusak adalah untuk orang yang mengatakan sedemikian tadi dengan tujuan, Ah, dia nak tengah tujuwe juga weh kata-kata pun deh. Belah mana dengan tujuwenya rasa bangga pada diri sendiri. Kecek mudah-mudah kata orang lain kena, orang lain tak kena, kita kena. Ha, rasa kita tu kena. Ha, deh, deh. Ha, tu dah. Bangga pada diri sendiri sebab dirinya tidak usah. Tahu mana kata diri kita tak usah. Ha, tu dah. Hak ni di pagi lima-lima ni tak sewi sakit otak lah deh. Tak sewi penat sangat bagi peminat-peminat kita saat itu. Tak lain tak bukan. Ayah mak pun boleh. Apa ni mengadakan rancangan ni klik semula tu. Semua kerajaan daripada Allah SWT. Deh. Dengan usaha popok kita, dengan doa popok kita saat itu. Tengok boleh dengan mudah-mudah tak ada kena sewa, stesen radio. Deh. Lepas tu ayah mak sendiri pun gerbang sungguh-sungguh dah ni. Deh. Dengan tidak ada apa ni hasil legapo di atas pengajar pada tiap-tiap hari daripada Skyler ni deh. Lepas tu alhamdulillah jadi kita bakat boleh orang mengaji pun dapat pahala, orang mengajar pun dapat pahala. Tu dah. Lalu tu sudah mengada mati sekali. Semua sudah ialah daripada Allah SWT. Dengan ikhtiar usaha ialah kita kena cari kakak, kena cari pun kita kena cari. Dan kesudahan kejayaan sana itu ialah Allah SWT. Tak tahu nak tiba lah mana. Jadi royak ni nak utara kata tak, kita tak ada kuasa. Cumanya kita sana itu supaya kata ambil beras mari menanak. Nak masuk tak masuk serah pada Allah SWT. Datang air pula, capur air. Air apa ni banyak sikit, lembek kerah. Tu dah. Berah pula, berah lama, berah usai, berah apa. Ya tu isbab dan musabab belakang tu. Deh. Lalu tu sudah menghormati sekeras. Benda tak ada payah, jangan jadi payah. Deh. Tu dah. Jadi penjelasan Imam Nawawi, larangnya semacam di atas itu, larangnya berkata bahawa orang ramai telah rusak. Adalah untuk orang yang mengatakan sedemikian tadi dengan tujuan rasa bangga. Rasa kata dia tu kena sore. Orang lain tak kena. Dia dah. Lalu tu, dan dengan tujuan merendahkan orang lain, dan merasa dirinya lebih mulia. Ha, ni beringat deh. Bagi pok-pok kita belakang jangan duduk dengan sifat ni. Dengarkan satu hadis daripada apa ni kitab hadis akhir zaman. Jangan suka menyalahikan orang lain. Tu dah. Deh. Oh, ni royak. Supaya kita boleh beringat. Boleh beramal. Tu dah. Maka yang demikian ini adalah haram. Kalau berkata lagu ni, tujuan lagu ni, haram. Tidak. Dan ada pun, kita ambil pahamnya bersama saat ni, hak tu deh. Ni ada pun orang yang berkata seperti ini kerana ia melihat. Kurangnya perhatian orang-orang ramai terhadap agama mereka. Serta didorong oleh perasaan sedih melihat nasib yang dialami oleh mereka dan timbul daripada perasaan cemburu terhadap agama. Maka perkataan itu tidak ada salahnya. Ha ni masing-masing lah. Kata sudah apa ni masuk di dalam bahagian mana. Kalau bahagian pertama tadi haram. Ha, adapun berkata bahagian yang kedua ni. Deh, orang yang berkata seperti ini kerana ia melihat. Kurangnya perhatian orang ramai itu terhadap agama. Yang mana kata orang ramai itu ingin dengan agama. serta didorongkan oleh perasaan sedih. Ha, rasa sedih kita ni. Demo buat main-main, senor-senor main dengan agama. Ha, tu dia. Sedih melesak, apa ni, melihatkan nasib yang dialami, tidak ada salahnya. Demikianlah yang dijelaskan oleh para alim ulama, dan begitulah cara menghuraikan permasalahan di antara alim ulama yang berpendapat begitu ialah Imam Malik bin Anas Al-Khutabi deh, dan Al-Hamidi dan lain-lain. Hadis ni sabit po boleh duduk dalam kitab ni dalam pertama sekali deh. Hadis ni sengaja kita letakkan di awal-awal buku ini supaya menjadi suatu peringatan kepada kita, pada ayah mak sendiri, pada peminat kita semua, pelajar-pelajar ayah mak semua. Deh. Ha, tidak. Tak kira kecil besar tua muda. Deh. Ha, tidak. Kepada kita bila menghuraikan hadis-hadis akhir zaman seperti apa yang dituliskan di sini yang banyaknya mendedahkan tentang kemunduran deh umat Islam dan kerusakan akhlak mereka. Oleh kerana itu, apabila kita cuba mengaitkannya hadis-hadis tersebut dengan keadaan umat Islam di masa ini, maka janganlah kita merasa bangga dan ajib dengan diri kita sendiri. Bahkan hendaklah kita menegur diri kita masing-masing. Tidak. Jadi kita tengok keadaan itu, kita pun mari isah, mari tegur diri kita sendiri. Tidak. Mana kata sekali dengan kita belakolah gitulah. Ada sifat kekurangan, tidak. Dengan amalan-amalan, dengan apa ni, hukum-hukum agama. Deh. Hak ni kita menegurkan diri kita masing-masing dan jangan suka menunding orang lain. Walaupun hal kusok ke akhlak umat Islam di masa lalu ni yang diketengahkan. Biarlah pendedahan itu di dalam bentuk yang sehat, dengan perasaan yang penuh belah kasih dan rasa cemburu terhadap agama. Bukan dengan perasaan bangga diri dan memandang rendah terhadap orang lain. Ha, tutu. Jadi mana kata tutu tegur ni untuk agama. Bukan nak belah banding. Kata kita bijak dan mu tak bijak. Ha, tidak. Yo ni yo tak ada payah sikit sangat ya, yo duduk di atas pehme dan niat pe kita. Kita niat sana itu untuk agama. Deh. Tak apa. Ha, tidak. Kalau niat untuk nak membanding dengan diri kita sendiri, jadi demo tu huduh kita ni molek, tak boleh. Ha, tu dah. Dah. Cumanya, kita ni merasa malu terhadap perbuatan demo, terhadap agama kita. Ha, tu dah. Lalu tu sedia menghormati, saya kena. Kata eh pun kena beringat benar-benar. Ayah mak sendiri pun beringat habis diri dah. Deh, kalau ada tersalah, tersilap, gapo san itu, jangan gaduh lagi weh. Cuek-cuek. Boleh, ayah mak tak ada apa. Tak ada nak marah apa. Kita terima kasih pula dengan demo Kerana Malaysia kita tak sunyi daripada tersalah dan silap. Tapi kalau jaga saat ni, dia akan tak timbul berlaku kerja salah.
5: Eh?
4: Kalau niat molek, niat untuk nak bekikan puak-puak kita dengan agama, deh, pakat-pakat beki. Mungkin pakat hina-merina. Itu dah. Lepas tu sudah menghormati sekedar. Ini sebagai apa ni, mukadimah pada pagi lima-lima ni, deh. Munasabah dengan hari yang mulia dan hari apa ni, taklah boleh pakai setiap masa lah ni ni. Deh. Deh, ingat. Jangan suka menyalahkan orang lain. Itu dah. Lepas pada tu, sedia mengajar mati sekalian. Deh. Kita pun nak sambung lagi pula berkenaan dengan apa ni, sebuah kitab penawar bagi hati. Iaitu kitab ilmu tasawuf. Iaitu kewajipan kita kena mengaji, kita kena belajar. Deh. Tak lain tak bukan, kena mengaji beritahu. Lebih kurang. Supaya kita boleh ambil mari buat amal ibadat. Ya, iaitu kita nak sambung lagi berkenaan dengan deh, mata, mulut, mata, telinga, mulut. Deh. Lepas ni kita nak kira cara berkenaan dengan lidah pula. Deh. Lidah sudah dah. Sampai tu kata, ada kita nak sambung lagi. Dah seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada bagi yang tiada memberi faedah. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam man husni islamil mar'i deh tarkuhu ma la ya'ni, artinya setengah daripada keelokan. Kalau ke dia Islam. Kalau ke Islam seseorang itu deh meninggalkan ia akan bagi yang tiada memberi manfaat akan dia pada dunia ataupun akhirat. Dan seperti mengadu-ngadu sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata deh namamun, artinya tiada masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu deh menceritakan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Khuzaifah radhiyallahu anhu. Dan sungguhnya telah ittifaq ulama atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa besar, iaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah kerana tujuan membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi. Wida mubalah. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia tiada masuk ia di dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Kita jawi dia itu payah sikit deh. Tapi kita pakai ambil pahami bersamalah usaha deh. Usaha pakat-pakat. Ayah mak pun tak ada itu mahir mana juga dengan lorak ni. Lorak kita jawi ni deh. Maka kita ambil apa ni, dan diketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota. Lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan. Maka lazimkan akan memelihara Ya. Dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebenasaannya. Mereka mengasingkan diri daripada manusia. Itu pihaklah mana tu? Ni. Jadi mana kata kita kena beringat kalau kita duduk bersaing, duduk berkecek, berkira dengan saing sendiri dengan ibu bapa, dengan dalam rumah tangga dan sesama manusia semua sana itu kena beringat benar-benar. Jagakan lidah tu. Maka menazimkan akan menerohnya. Ha, jaga lidah. Dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kemenasihannya. Mereka mengasingkan diri daripada manusia. Haa. Haa, itu dia. Kena hidup jauh daripada manusia. Tak nak bersaing. Ada, suruh bersaing. Habis kecek wikno, lepas tu jangan lebih banyak kecek-kecek pay sangat. Takut salah silap. Dan mengekalkan diam. Nak molek sana itu duduk di ye. Haa. Lebih banyak pada kecek. Nih. Mengekankan diam. Melekan pada ketika berhajat. Duk dia mereka kita berhajat. Kepada puan baru kita berkecek berkira. Jadi berkecek tu. Kita nak apa ni. Nak berkecek berkira berapa. Kalau tak ada berhajat berapa. Kita akan duduk dengan dia. Nih. Tu. Berhajat kepada berkata-kata. Seperti belajar, itu boleh. Dan mengajar, boleh. Dan memberi nasihat, boleh. Dan bersembuh, boleh. Apa ni? Bersembuh, boleh. Muazzin. Muaz bin Jabbar radhiyallahu anhu. Hai Rasulullah, berpesan olehmu akan daku. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidahnya yang maha mulia dan bersabda ia. Tahan olehmu atas engkau akan ini arti lidah. Kena menaherkan lidah, jaga lidah tu, lidah engkau. Yang seperti lidah aku ini adalah engkau tahan akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Dan adalah sebenarnya, adalah Saidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memegang ia akan lidahnya. Dan berkata, ia inilah yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebenasaan, berkata oleh syair. Deh. Mana dia dah? Kata belah mana? Ialah penyair luka dengan sebab lembing. Luka dengan sebab lembing. Sembuh dengan mudah. Luka dengan sebab lembing ini sembuh mudah. Hilang dia. Hilang mudah. Kalau luka kerana lembing. Tetapi tiada sembuh yang dilukakan. Apa? Yang dilukakan lidah. Dan hendaklah engkau ingat. Akan bahasanya, perkataan yang baik itu mendatangkan pertunjuk. Deh. Bagi segala anggota. Dan perkataan yang jahat itu menyebabkan akan jahat segala anggota juga. Itu dah. Perkataan molek itu mendatangkan pertunjuk bagi segala anggota. Itu dia. Eh, deh, lorak jawi ni. Lorak kita jawi. Dan telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahasanya manusia itu apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah dan berkata semuanya baginya. Ha ni, lorak kitab ni pak. Ha. Nyapu tinggi kau tukar ni deh. Menutup oleh apa ni? Kami akan dikau dengan nama Allah bahawa engkau betul atas pertunjukkan. Kerana bahasanya engkau jika engkau lurus nascaya kami lurus. Dan jika engkau bengkok, nascaya kami bengkok. Dan berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, apabila melihat engkau akan keras nih, pada hati engkau dan lemah pada badan engkau dan tertegah pada apa ni rezeki engkau, maka ketahui olehmu bahwasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Ha, dia boleh perhati tengok selalu deh. Pendek mudah kata gini lah, kita pakak-pakak mikir deh, pakak suluh tengok, pakak ambil pemain bersama. Jadi Haji Ahmad pun kecek lorak kitab jawi ni, penawar bagi hati ni deh. Ya ulai alik dengan nyur dengan apa banyak kena belah nyur deh. Ha, tu dah. Lepas tu kita pakak-pakak ambil pemain bersama. Mudah-mudahan kita akan pahir cara nak jaga. Nak jaga mata belah mana. Nak jaga telinga belah mana. Deh, ha, tu dah. Ha, lepas tu nak jaga lidah belah mana. Ha, tu dah. Dia tujuh anggota kena jaga. Lalu tu, apa ni, maka padanya pahala yang besar-besar dan ada ia muksiat, maka padanya seksa yang engkau kuasa menanggungnya. Sebeda Nabi SAW yang berertinya dan tiada apa ni, tiada menyambungkan akan manusia atas muka mereka itu ataupun atas hidung mereka itu melekat barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia. Dan jika ada perkataan itu yang harus, yang tiada berpedah, maka padanya membuat pekerjaan bagi malaikat kiram. Kiraman katibin. Dengan barang yang tiada kebajikan padanya. Dan ia mengirim deh surat kepada Allah SWT yang tertulis di dalamnya perkataan yang sia-sia dan membanyaknya di hadapan Allah Taala pada hari kiamat, pada ketika harus, ketika haru-haru yang sangat besar lagi pada ketika lapar dan dahaga dan bertelanjak. Wallahu alam. Ha ni nak royak lebih kurang deh, kita ambil paham bersama, kita kena jagalah kat lidah sana itu, jangan wisalah silih. Kita kecek yang bui manfaat yang melio. Patu cara kita nak patibat sana itu kena duduk dia. Nak kecek apa tu, kecek perkataan yang kita berhajat kepada kebaikan dan kebajikan. Lepas pada tu sedang menghormati sekalian, kita sambung lagi pula pasal yang keempat pada menyatakan perut. Yang keempat perut. Hak nun kita kecek gitu. Mana mata ni? Lepas tu tak ingat juga ayah bohong, ayah mak bohong. Menyatakan lidah ni. Yang ketiga lidah. Yang pertama menyatakan segala anggota apa ni? Yang pertama menyatakan mata. Lepas tu yang kedua mana tak ingat ni. Yang kedua menyatakan telinga. Mata, telinga. Nih. Yang ketiga, lidah.
5: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
6: Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Yang keempat mana? Nah, yang keempat pada menyatukan perut. Pada bergaduh pun dengan perut, weh. Ha, ni nak oyak anggota yang tujuh. Nak buat weh manusia sana itu, kuat tak kuat, iman yakin tak yakin dengan Allah SWT sana itu, duduk di anggota semua ni dah. Ha, dia berkait lagi habis. Kerana semua sana duduk dalam badan manusia belakang. Kalau pergi kerana pun, pergi habis semua tujuh anggota. Dah. Ha. Pada kita nak, apa ni, menyatakan perut, nak wayak ha perut ni, ketahui oleh bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ia bagi engkau akan perut. Kerana buat apa pedahnya perut ni, yang bangsa agama, dan buat apa pedah yang bangsa dunia, ada pun pedahnya yang bahasa agama, maka memberi oleh perut itu akan segala badai, akan apa ni, bantuan daripada yang berubah ni di dalamnya daripada makanan kepada darah dan kepada air mani. Yang dengan dia mendapat anak dan berkekalan oleh manusia, maka dengan sejahtera segala anggota perut. Seperti mana? Seperti jantung dan lipa dan paru-paru dan perut besar. Leh. Sejahtera yang tinggal daripada segala badai, daripada segala penyakit yang meneguh. Daripada menunaikan segala ibadat dengan sempurna. Dan ada pun pedahnya yang bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minum-minuman dan jimat. Kerana ketiga-tiganya itu adalah ia pada ketika sehat. Ketika sehat perut. Dan bermula apa ni, mensyukurkan nikmat perut itu memeleronya daripada makanan-makanan yang haram dan yang subhah. Ha, dia berkaitlah ni nak ayat buku perut ni. Perut duduk sene-sene. Lepas tu dia nak usok ni jadi balas mana? Saat ni tu. Ialah kena kita jagakan daripada makanan yang haram dan yang subhah. Artinya, yang tiada apa diyakinkan akan halalnya dan tiada diyakinkan akan haramnya. Ini subhah. Dan memeneronya daripada bersangat-sangat kenyai. Jaganya kenyai sangat. Maka adalah bersungguh-sungguh engkau memerah perut, kita kena usaha weh. Jagakan perut kita tu nak balas mana nak jadi tu, perut kita tu sehat. Neh. Sehat pada mana? Pada makan ha? Minum-minum apa tengok ni. Dan daripada makanan yang haram dan yang subhat. Dia nak bawa penyakit kepada kita. Ha, ni semua kena jaga. Leh. Ha, tu. Jaganya kena sangat. Maka adalah bersungguh-sungguh engkau menghira perut itu daripada yang haram dan yang subhat. Kerana tiga perkara. Pertama, kerana takut daripada seksa api neraka. Telah berfirman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksudnya bahwasanya sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak yatim kena zalim hanya sonyo makan mereka itu di dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka. Ah, upai api neraka we. Makan harta anak yatim sana itu. Neh. Ah, ya. Lalu tu sudah menghormati sekedar. Alah, begitulah kita pun ayuh mak berkecek anyu-anyu nak we mudah pehe. Tak sewi apa ni, orang gaduh-gaduh tak payah pulak deh. Ha. Dan lagi pulak, selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka yang bernyala-nyala dan sepeda Nabi SAW la yadukulul jannata lahmun deh. Lahmun nabata min haram. Artinya, tiada masuk ke dalam syurga daging-daging kita tu. Yang tumbuh daripada makan-makannya yang haram. Allah Akbar. Sekali ni ayah mak, weh, pakat mucak panjang berlaku. Oh, leh. Ini kena jaga, weh. Oh, kadang-kadang orang nak jaga belah mana. Ha, kena usaha. Kena jaga weh. Ha, tu dah. Kadang-kadang ni kena lawih hati kita kena lari. Lawih. Kalau tergede kata pergi sana itu makan ni. Apa benda subhat. Hare kahlah halah kahre. Saya kaca. Ni. Tapi dia ada ukur dia. Ni. Zon dia. Apa ni, ukuran dia ni kalau kita sana itu berat balik hari. Sebut atau hari macam ni. Sama ke? Kalau kata apa ni, tak hari macam ni. Berat balik tak hari. Dia duduk berat tu. Kalau berat balik hari, hari. Kalau berat balik tak hari, tak hari. Itu dia. Ini cara suka teh dia. Artinya, deh, daripada makanan yang haram dan sepeda Nabi SAW, tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Allahu Akbar. Wa na'uzubillah. Deh, kita minta berjauh lah. Dia makan sana kena beringat itu. Dan sepeda Nabi SAW lagi. Deh. Yang berertinya, maka bagi siapa memelihara dirinya daripada segala yang subhat. Ha, benda-benda subhat sana itu. Kita tahu dah. Kamnik Yam kata subhat tu apa dia. Subhat tu mana kata, tak tahu halal ke haram. Ha, tu dah. Jadi subuh salah. Ha, tu subhat. Maka sungguhnya, telah apa ni menuntut apa ni telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya. Yang kedua, bahwasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang subhat itu tiada diberi petunjuk. Terkatuk weh. Teh Katuk Hidayat we hari makan bari hari dan bari subha. Deh kita pakak mikir, pakak beramal bersama sekali dengan jemaat. Jemaat bukan wayak demo saja, jemaat sendiri pun kena beringat apa tu. Orang mengajar tak kira tu guru mana pun kena kena pakar. ilmu tular belaka. Ha jadi. Dan yang subha itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadat. Kerana tiada patuk. Tiada patuk bagi mengerjakan ibadat itu melainkan yang suci. Daripada segala kekotoran. Sama ada kekotoran. yang dapat dilihat. Dengan mata seperti najis. Ataupun kotoran yang tiada dapat dilihat. Seperti ada kecil dan ada besar. Dan makan yang haram dan yang subha. Begitulah sedih mengajar orang mati sekalian. Sedih. Nego habis apa? Begitulah. Lepas tu masa kita berkat sangat dah dengan waktu subuh. Dah. ha, kita hubungi sikit lagi. Iaitu yang subha itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadat. membatuk weh. Kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadat. Mereka yang suci. Daripada segala kekotoran. Sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis. Ataupun kotoran yang tiada dapat dilihat seperti hadas kecil. Dan hadas besar. Dan makan yang haram. dan yang subha. Yang ketiga bahasanya. Yang makan akan makanan yang haram dan yang subha itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan. Ulak dah. Tak sewak kebajikan. Dan jika mengerjakan ia akan dia nescaya tiada diterima daripadanya dan tiada ada baginya melainkan penak. Jua. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya beberapa banyak daripada yang semayat malam tiada ada baginya daripada semayanya melekat berjaga dan beberapa banyak daripada yang puasa tiada ada baginya daripada puasanya melekat lapar dan dahaga. Diceritakan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Nah.

0: pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Dan yang ketiga, ada membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan. Jadi penat. Otak pun jadi otak pekat. Otak tak cair. Makan banyak. Dan kapital ya. Dan sebab bagi sedikit pehek dan pengetahuan. Dan yang keempat, bahwasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadat. Kerana bahwasanya manusia itu apabila membanyakkan ia akan makan, nescaya berat badannya. Lagi kot tu. Kena dah tak ada, kena hurai banyak. Dan mengatuk matanya. Dan yang kelima. Yang kelima bahasanya, membanyakkan makan itu sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadat. Dan yang kena bahasanya, pada membanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram dan subhat. Dan yang ketujuh, bahasanya padanya menyusahkan hati dan mempenatkan badan pada mencarinya dan menyediakannya dan memakainya dan melepaskan daripadanya mudarat. Begitulah. Banyak lagi ni yang kelapa yang ke-10. Itu dah. Lepas tu lebih kurang masa kita pun kita berhak buat sementara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wattur.
1: Demi Gunung Sinai.
2: Wa kitabim mastur.
1: Dan demi kitab yang ditulis.
2: Fi raqqin mansur.
1: Pada lembaran yang terbuka.
2: Wal baitil ma'mur.
1: Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah.
2: Was-saqfil marfu'.
1: Demi atap yang ditinggikan, langit.
2: Wal-bahril masjur.
1: Demi lautan yang penuh gelombang.
2: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
1: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
2: Ma lahu min dafi'.
1: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
2: Yawma tamuru as-sama'u mawra.
1: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
2: Wa tasirul jibalu sayra.
1: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
2: Fawailun yawma idzin lil mukadzibin.
1: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
2: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
1: Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa.
2: Yawma yud'una ila nari jahannama da'a.
1: Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
2: Hadihin naru allati kuntum biha tukadzibun.
1: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
2: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.
1: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?

0: Masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqin fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.

0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.

0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.

0: Dan di sekitar mereka, ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
0: Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.

0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab.
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.

0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.

0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.

0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki?

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
1: Am 'indahumul ghaib fa hum yaktubun?
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kayda falladhina kafaruhumul makidun?
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya.

0: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
0: Yaitu, pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikitpun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu. Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang, pada waktu fajar.
2: Begitulah sudah menganyung rahmati. Sekedar, Alhamdulillah, kita sambung di pulak. Yalah, sampai pukul ni pagi insyaAllah dengan apa ni, sebuah kitab penawar bagi hati. Nah, kitab penawar bagi hati ni bahawasanya pendulur ketahuilah olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui. Dengan dia akan segala kelakuan hati. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar, ataupun kelakuan yang dicela seperti deki dan membesarkan diri. Ini kepentingnya sebagai pendahuluan ataupun mukadimah daripada kita ni, kata ada kitab ni tu supaya apa? Supaya kita nak tahu, kata ilmu tasawuf itu deh pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Kita nak tahu segala-gala kelakuan hati kita, hati manusia ni deh. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri, duduk di hati juga orang merendah diri dengan hati. Tak besar diri, tak takabur, tak asak deki, itu dah. Dan sobah, ataupun kalau kue yang dicela seperti deki dan membesarkan diri. Dia dua perkara di hati itu, deh. Ha, ini dia. Dan adapun pedohnya, pedoh kita penawar bagi hati ni, maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati. Untuk nak basuhkan hati, menjadi hati itu kosong. Mana kata hati suci, suci murni. Kosong di sini mana kata tidak ada sifat-sifat yang dicela, melainkan sifat-sifat yang terpuji. Ha, tu. Nak basuh hati deh. Daripada yang lain deh. Mengkosong hati daripada yang lain, daripada Allah Subhanahu Taala. Nak we hati itu duk bulat dengan Allah Subhanahu Taala dan ikhlas dengan Allah Subhanahu Taala. Ha, ni dia. Deh. Dan menghiasinya dengan memandai kepada Tuhan sekalian alam. Duk ikhlas dengan Allah SWT penuh-penuh. Dan ada pun hatarinya, maka iaitu hati manusia, daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Dan ada pun hukumnya, maka fardu'ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Jadi satu hukumnya, deh, hukumnya fardu'ain di atas tiap-tiap orang yang mukallaf dan yang akal sempurna. Bukanlah mana kata cukup umur ni. Balu sanak pawak. Siapa umur mengikut hukum-hukum syarak. Iaitu kita tahu dah hukum syarak tu. Deh, akhir balik mana kata orang yang umur cukup. Deh, cukup bagi mengikut hukum syarak. Itu dah. Hak standarnya ialah 15 tahun. Dengan tidak ada gapo-gapo mari isbat. Deh. Kalulah orang jatik, mari mimpi sebelum pada umur 15 tahun. Deh. Maka masuklah akhir balik dia. Dan bagi perempuan pula, kalau 9 tahun ada setengah lima kata, 9 tahun tu mari haid dah. Ambil haid itulah sebagai buat apa ni, ukuran. Ukuran balut saksanak pawak. Laki-laki dengan cara mimpi keluar air mani. Selalu pada umur 15 tahun. Lepas tu bagi perempuan, umur tubuh dia sihat, umur 9 tahun, mari cemar dah, mari hair dah. Masuklah. Ha, tu dah. Ha, kalau tubuh sihat tak mari, tak apa sana itu, ialah 15 tahun sebagai apa ni, hak yang tetaknya. Balut saksanak pawak. Orang yang ada baci, dosa dan pala. Deh, royak ucerak, wipahir lagu tu dah tak ada apa dah. Alhamdulillah dah. Deh. Ha tu, wipahir situ. Ha tu dah. Mana iaitu hukumnya ilmu tasawuf ni, maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal. Orang yang akal sempurna lagi sampai umur. Iaitu akhir balik. Mengikut hukum syarak. Dan ada pun tepat ambilnya. Maka daripada Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi SAW. Dan ada pun namanya ilmu tasawuf. Namanya ilmu tasawuf. Dan lagi pula, Ayah Mak pun nak baca lorak kitab. Lepas tu kita pakat-pakat muzakarah, ambil pahamnya bersama sekali lagi, cerak. Deh. Orang kita nak buat amal ni, kalau duduk dengan keliru, dengan tak cerak, sana itu dia rasa wawih. Tak ada kata Ayah Mak, tak ada kata demo. Deh. Nah, sambil tu Ayah Mak duk tekel sangat tu, nak wui, nyata. Pahal di sisi kita, kerana tu hewi akar. Akar dan fikiran kita ni, kalau kita tak wui molek, dia pergi kok molek. Dia tak boleh pergi dah tak molek. Jangan bercapur dengan malah, jangan bercapur dengan hasad deki, jangan bercapur dengan benda-benda tak molek. Wui hati itu ikhlas. Bagi diri sendiri dan ikhlas dengan Allah SWT. Semata-mata buat tu kerana Allah ni, mengikut ilmu tasawuf. Dan ketahui olehmu bahwasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu ialah membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Kaki tangan semua sana, tubuh badan yang zahir sana itu, deh. Mana? Apa ni? Kena membersihkan segala anggota. Deh. Kaki tangan kita sanya zahir daripada segala perbuatan yang keji. Nah, itu dah. Supaya apa? Supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Kita ambil pahami jadi sekateh-sekateh. Demo karya kita ni pun buat dengan nyata dah. Kita ambil pahami sekateh-sekateh-sekateh. Usul asal balah mana nak jadi ilmu tasawuf ni. Deh. Ha, tu dah. Bahasa ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Hatu umi dia. Dah. Lalu tu, supaya ada ia menyampaikan kepada, membersihkan hati daripada segala sifat-sifat kecelakaan. Sifat-sifat tak molek. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu, 7 anggota. Pertama sekali ialah mata. Ni anggota zahir. Nawi mata kita tu bersih daripada benda-benda yang dicelakan. Benda-benda yang tak molek. Nak belah mana. Kalau tengok apa, tengok benda-benda yang tak molek, yang memberi manfaat. Tok ni, gamuk-gamuk sendirilah. Kenapa? Kerana semua saat itu, Allah bagi sifat manusia ada akal fikir. Dia suluh dengan akal fikir. Mengaji, lepas tu apa ni, suluh dengan akal. We tahu beza. Hak mana hak molek, mana tak molek. Itu dah. 7 anggota pertama mata. Dan yang keduanya telinga. Ingat ucap lalu. 7 anggota zahir. Nawi jauh daripada sifat kecelakaan. Yang kedua, telinga. Yang ketiga, lidah. Ngapas lalu. Mata, telinga, lidah. Dan yang keempat, perut. Bergaduh pun dengan perut, weh. Ha, nanti kita, apa tu, nak hurai, we cerak, so. Kata nak jaga belah mana mata kita nak bersih. Ha, nak jaga belah mana nak perut kita tu bersih. Dan kelima, ialah farad. Farad sana mata ayah wak pet. Awak ayah wak pet. Puyin pun cahaya deh. Yang kelima, farad. Dan yang kena, 2 tangan. Dan yang ketujuh, 2 kaki. 7 anggota semua kita kena jaga. Mana farad nan itu ialah tentunya anggota apa ni katana bagi orang perempuan farad ya. Jadah. Ya dan yang ketujuh 2 kaki. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat. Ia akan apa ni? Allah telah memberi nikmat ia akan dikau. Dengan beberapa nikmat-nikmat yang besar-besar dan iaitu segala anggota engkau. Yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Kena jaga, lepas tu kena terima syukur, kena terima kasih kepada Allah SWT. Dan syukurkannya. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia nescaya. Nescaya selagi Nas jaya apa ni selagi jadi saksi semuanya. Atas engkau pada hari kiamat. Semua anggota sana itu, 7 anggota akan menjadi saksi. Jadi saksi dengan Allah Subhanahu Wataala. Atas tuwe dia seseorang itu, 7 anggota tu mata, telinga, mata, telinga, lidah, perut dan farak, 2 tangan dan 2 kaki. Jadah. Farak ni bagi kemaluan orang perempuan. Leh. Kena jaga. Lalu tu, kalau kita kira-kira mari dah saat ni tu, bahwasanya Allah Subhanahu Taala telah memberi nikmat. Tuhan bagi nikmat kepada tiap-tiap orang Muslim dan Muslimat yang akhir balik dan cukup umur deh, dan akal sempena. Nah tu dia. Jadi kita ambil pemahaman bersama, kata satu fardu bagi kaum Muslimin dan Muslimat kena tahu, kena mengaji ilmu tasawuf untuk nakwi pahami kepada kita ni, nak menyucikan segala anggota zahir dan batin. Eh. Benda tak ada payah, tapi tak mengaji, tak tahu, jadi payah. Itu dia. Semua anggota sana itu akan jadi saksi semua di atas engkau pada hari kiamat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Artinya, pada hari kiamat, nah, mencap oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas segala mulut mereka itu. Artinya menegah. Artinya menegah. Menegah ke apa? Ialah menegah ia akan dia dari tada bercakap. Berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangi mereka itu. Dan menyaksikan oleh segala kakinya mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengusaha akan dia daripada dunia. Kita buat gapo atas dunia sana itu, semua anggota mata, kaki, tangan semua sana itu, tujuh anggota akan jadi saksi. Nak lid tak leh dah. Nah, nak beri suah pun tak leh dah. Mengadak daripada hari kiamat sana itu, teh nak tanya satu per satu deh, kaki tangan boleh kecek, boleh goyak. Ha, tidak. Ni semua ni kena mengaji ilmu yakin dengan Allah SWT. Tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya, daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu, dan tiada dapat bersembunyi. Nak susuk tak boleh. Ha, tidak. Semua demoni akan menjadi saksi pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dah. Mereka dengan meninggalkan apa ni, segala kejahatan itu sama sekali. Karena bahasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa. Jangan kata kita pergi mana, dia pergi sekali berlaku. Pas nak pergi, oh, dia tak percek langsung ni. Nak kata kalau kita pergi situ, tangan tak nampak, ataupun mata tak nampak, ataupun telinga tak dengar. Tak. Tak sekali seumur. Dia dengar dengan habis tujuh anggota tu. Nampak-nampak habis tujuh anggota menjadi saksi. Deh, masa tiap-tiap tepat. Selagi menyebut hamba akan tujuh pasal. Deh, bagi segala anggota yang apa ni, yang tujuh. Yang tersebut itu. Tu kita pehel di situ. Lalu tu hari ni, marilah kita sama-sama pakak-pakak memikir sekali dengan Johmat. Pakak-pakak beringat. Beringat nak tengok gapo, tengoklah benda-benda yang yang molek, yang baik. Nah. Bukan kita tengok benda-benda yang keji. Telinga pun sepatu juga kita dengar benda-benda yang molek. Nah. Tu dah. Nak kecek kira apa, kecek dengan molek yang beri manfaat, boleh memikir, boleh pakat-pakat ukar masalah dia berkait dengan agama belakang. Lalu tu sedang menyeramati sekedar ni sebagai apa ni, apa ni mukaddimah berkenaan dengan ilmu tasawuf. Kata satu apa ni, kewajipan lah bagi kita ni panggil kena belajar. Kena beritahu. Yang pertama pada menyatakan segala anggota yang tujuh. Ada padanya tujuh pasal. Pasal yang pertama pada menyatakan mata. Mula-mula nak hurai buku mata. Gapo dia kita kena jaga? Ketahui olehmu bahasanya, mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Subhanahu Taala bagi engkau kerana beberapa pedoh yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Jadi pedoh dua-dua sana itu dunia dan akhirat. Maka setengah daripada segala pedohnya yang bangsa akhirat memandangkan kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lain-lain lagi. Supaya apa? Supaya berdalil. Berdalil engkau dengan dia atas ada Allah SWT. Kita naik ke langit, orang lain tak boleh buat menekan Allah. Tengok bulan bintang pun orang lain tak boleh buat menekan Allah SWT. Ha ni kita boleh apa ni menjadi dalil deh. Cara ketuhanan ni. Cara kuasa Allah SWT. Kita tengok matahari. Orang lain tak boleh buat menekan Allah SWT. Ha tu dah. Duk lama mana dah, tak ada aus, tak ada apa, tak ada getok, tak ada apa. Ha, tengok. Lalu tu sedang mengandung hati sekali. Hai mengatuk apa. Ha, tidak. Oh, sikit lagi. Bila-bila dia mau duduk berjual, bila-bila dia mau duduk menyipai, nak pergi kena, nak pergi ke mana sana itu. Deh, kita buka radio. Buat kerja lagi, radio buka. Boleh dengar radio, boleh-boleh buat kerja, boleh-boleh. Hak tu hak comel sekali. Jadi tak ada sewela, tak ugi masa. Masa tu lo boleh dunia akhirat. Tu dia hak nak ya. Lihat dia. Lepas tu tak kena fikir banyak. Buku hak amal tak ada kena fikir banyak. Hak Allah tu habis-habis mudah. Habis-habis mudah. Leh. Ngaji, belajar, mendengar, dan buat. Nah. Lalu tu sedang menghormati sekedar. Supaya apa? Supaya kita saat itu untuk akhirat, kita tengok kepada langit, menjadi dalil kata ni kuasa Allah SWT. Allah menjadikan langit dan bumi, dan matahari bulan bintang, dan lain-lain lagi. Supaya berdalil engkau dengan dia atas ada Allah SWT. Mana kata wujud ada. Ada Allah SWT. Dengan mana? Dengan dalil-dalil ni. Sungguh kata kita tak nampak Allah, tapi Allah nampak kita. Itu dah. Ada Allah Ta'ala dan atas keesaan satu wujud. Nih. Ada Allah Ta'ala. Allah Maha Esa. Allah satu saja. Nih. Dan atas kekuasaan. Dan setengah daripadanya melihat akan Quran dan melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat-tempat menuntut ilmu. Dan setengah-setengah daripadanya pedahnya. Yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau. Dan melepas engkau daripada segala yang menyakiti seperti jatuh. Dan belaga ni pedoh mata. Ha, itu dah. Dan bermula mensyukurkan mata itu memelihara daripadanya tiap-tiap apa ni? Tiap-tiap melihat yang haram. Ha, itu dah. Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan muhrimnya. Dan seperti melihat akan yang muda beliau. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki, maka lazimkan deh. Oleh deh. Lazimkan olehmu akan melihat, akan memelihara mata engkau. Kita kena jaga. Mana kata lazim ni kena jaga semua-semua. Nih. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wa apa ni? Wa yahfadu furujahum. Zalika azka lahum. Inna Allaha khabirum bima yasna'un. Artinya, bersepeda olehmu, wahai Rasulullah, bagi sekalian yang beriman, nih, pejamkan olehmu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Apa belum jumpa benda haram, kita pejam mata. Ha, itu dah. Ha, halih mata ke Quran. Mana kata gitulah. Harus bagi kamu melihatnya. Nascaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Dan lagi pula sedang menghormati sekalian. Alhamdulillah. Dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara. Allah suruh Nabi Muhammad SAW cerita dan goyak. Deh, beritahu kepada umat semua san itu deh, umat manusia semua deh, apa ni, suruh jaga akan segala akan segala mata mereka itu. Dan suruh ulimu akan mereka itu dengan memelihara farat mereka itu, nascaya memelihara mereka itu akan segala farat mereka itu daripada barang yang haram yang dikerjakan dengan dia. Lebih jauh daripada hukum zina. Dan yang demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka itu bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mengetahui akan batin dan mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahirnya. Tuhan tahu bagai batin, bagai tak nampak tengok, Tuhan nampak. Tuhan nampak gala-gala. Seperti mana hak zahir. Deh. Maka membalas ia akan mereka itu atasnya ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Maka ada pun mengajar adab. Maka firmannya bersepeda olehmu bagi sekalian yang beriman, nascaya memejarkan mereka itu akan segala mata mereka itu daripada barang yang tiada halan memandai kepadanya. Allah berfirman suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kepada umat manusia semua saat itu jumpa dengan benar hak tak harus neh ha neh ditengokkan suruh pejam mata. Ha tu dah. Pejam mata ataupun kelingkul ain. Ha tu kelingkul ain memandangkan ha nascaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu daripada barang yang tiada halal. Benar tak ada halal suruh tengok sana itu memandang kepadanya. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Taala akan hamba-Nya dengan berlaku deh. Dengan buat kelakuan yang baik. Sabit pun nak baca habis tu pakak-pakak nakak tengok deh. Fikir suluh tengok. Ayah mak baca pun ayah mak pun pakak-pakak mikir sekali bersama. Jadi seolah kata ayah mak pun mengaji sekali dengan demo berlaku. Deh. Ha dia. Ayah mak sendiri pun banyak lagi yang tak tahu. Lalu tu hari ni munasabah kata kita apa ni? Mudah-mudahan pakak-pakak mengaji, pakak-pakak mikir, pakak-pakak buat beramal. Deh. Pastu pakak-pakak menyapa. Kena bersapa kepada demo tak dengar ruang ini ataupun demo tak ngaji lagi atau demo tak tahu lagi. Sapalah sepatah kata sekalipun. Nah, itulah. Seperti mana kata, kita mengaji, tahu dah kata, apa ni, untuk nak bersihkan mata sana itu, Allah beri cara-cara beramalnya ialah suruh pejam mata. Kalau berjumpa benar tak halal sana itu, dia suruh Nabi Muhammad suruh ayak ke umat dia, suruh pejam mata. Pejam mata masa mana? Mana kata pejam mata di sini, mana kata tak usah tengok. Halih kot lain selalu. Dah itu dia bawa motor, bawa kereta apa dia, kalau pejam mata nak bawa lah mana. Ya, kita fikir yang munasabah. Yang munasabah mana kata jumpa benar tak malak sana itu, kita tak usah tengok. Nih, tengok kau lain. Lalu tu sudah mengenai benda tak ada payah, tak kena banyak banyak dah. Nih. Dan dengan ini, perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hamba-Nya dengan buat kelakuan yang baik. Iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram. Orang tino tak boleh tengok orang jatuh. Orang jatuh tak boleh tengok orang tino. Tengok belah mana? Tengok dengan syahwat. Lalu tu tengok kali gu kelain-kelain. Deh, patu kelain kot lain. Anak pejai mata ni mana kata tengok kot lain, tak suruh tengok kot tu. Jaga mata daripada melihat yang haram dan melerok kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Maka wajib atas sekalian hambanya, buat kita semua lah sekalian hamba ni. Nih, apa kata hamba bunyi jauh. Lorak kita yang lagu tu. Nih. Tapi kita nak pahal kata, sekalian hamba menjunjungkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika tiada, nascaya adalah ia jahat perangai dan patut ia bermurkai. Dan diseksa dan ada pun memberitahu, maka firmannya lagi bermula demikian. Dia memejamkan mata dan melemahkan farat itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Dan memberitahu Allah SWT dengan ini perkataan atas bahawasanya memejamkan mata dan melemahkan farat itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan dan adapun menakutkan. Untuk nabi kita tu takut pada buat benda haram. Suruh buat benda yang baik, iaitu minta jauh daripada benda yang haram. Dah. Mana tu dah. Ni ha pertama ialah mata. Dah. Ha tu dah. Dan lagi pula, maka firmannya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mengetahui ia akan batinnya. Semua segala sana itu dia hurai di lorak kita ni supaya nak bagi kita pehe cukup lekat. Sebenarnya goyak panok-panok pun boleh dah. Papa siapa boleh goyak panjang lebar gini? Nak bagi cerak, nak bagi yakin. Dengan dalil-dalil sana itu, kena tengok dia semua perkara dia ada dalil. Nih. Ha, tu dah. Barang yang mengerjakan dia seperti mengetahui ia akan zahirnya. Maka selagi membalah ia akan dia, jika ada yang baik, nascaya membalah ia dengan pahalanya dan kesenangannya. Dan akhirnya ialah balasannya boleh dapat masuk syurga Allah SWT. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan seksonya. Dan akhirnya, deh, kena azab sekso dengan api neraka. Munauzubillah minta pelindung. Deh, ha, tidak. Lalu tu sudah mengajar mati sekalian. Ayuh mak mengajar ataupun royak demo ni anyu-anyu ni supaya kita dapat memikir bersama. Kerana lorak kita tak ada payuh sekali. Ha, tu dah. Tapi payuh juga nak ambil pahamai tu. Ha, tu dah. Ha, dia tapuk dengan nahung dengan apa. Ha, tu dah. Dan lagi pula, firmannya oleh Allah SWT deh. Ya maksudnya mengetahui oleh apa ni mengetahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan khianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandangkan kepada apa ni kepada benda deh. Kepada yang diharamkan. dan mengetahui ia akan bagai yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bermaksudnya bahwasanya memandai kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracung daripada segala anak panah iblis. Pada sangat segera membinasakannya. Maka bagi siapa meninggalkan dia kerana takut akan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya memerasakan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kesedapan amal ibadat yang yang menyukakan ia akan dia menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu an dan menghukumkan ia akan sanaknya dengan sahih. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagianya daripada zina. Maka dua mata itu berzina keduanya dan zina keduanya memandai kepada bagi yang tiada harus dipandang. Ya tidak harus tengok. Dan kedua tangan itu berzina keduanya dan zina keduanya menaparkan yang dilarai menaparnya. Tangan lagi tapau ya. Dan kedua kedua kaki berzina keduanya dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram. Berjalan kepadanya dan bermula mulutnya. Itu berzina ia dan zinanya mengucap akan yang

0: Melina sungguh lah. Ataupun mendustakan ia akan dia dengan bahawa. Nah. Terteguh ia daripadanya. Menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan Al-Baihaqi daripada apa ni? Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahawasanya asal bagi zina farad itu dua mata. Asal bagi zina sana itu ialah dua mata. Tengok. Nah. Lalu itu sedang menghormati sekedar. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ya. Dan akan apa kerja yang di nanti-nanti baginya. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang apa ni dinanti baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat-sangat besar nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangat-sangat teh. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun-kebun syurga dan mahliganya. Dan ada pun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan minum-minuman syurga dan lain-lain lagi. Begitulah sedang mengajar hormati sekedar. Lepas tu hari ni lebih kurang sebagai apa ni buat kesimpulan kata bak ilmu tasawuf ni ialah satu fardu'ain bagi laki-laki dan perempuan yang berakil balik dan berakal sepenuh. Deh, begitulah kita kena beritahu lebih kurang. Kita tengok bukit buka apa ni renungi kepada kuasa Allah SWT. Bukit ni ialah ada Allah SWT. Allah lah yang membuat bukit ni, buat langit, buat bumi, buat semua segala-gala. Deh, Allah. Ha, ni cara mikir ilmu tasawuf. Supaya nak kita yakin dengan Allah, tiap-tiap segi ialah kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ha, lepas tu hari ni, tak lain tak bukan, boleh dah ilmu kita, kita sebar lagi kepada, utama sekali lelaki keluarga kita, pakat-pakat muzakarah, pakat beramal, pakat jaga, ni, tujuh anggota saat itu, pakat jaga. Ha, ni kita kecek buku hamato, abzina mata, apa itu ni, apa ni, mata, kesalahan mata saat itu, banyak perkara sangat, ha, kita jaga pada mana, sebagai mengikut Quran dan hadis. Telah rakyat kita saat ini. Lepas tu kita akan berjumpa pula hari ini. Sudah ini kata yang mulia dan berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Salawat Sajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
4: ดูอีกนาวก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
5: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนดูอีกนาว Green Power by PEA
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน